0: Kurando.
1: Alafia.
0: Oh. Alafia, mama nusoga.
1: Alafia, Musa.
0: Samendi.
1: Apa kurando?
0: Sanso lagi Musa.
1: Jadi. Atau kalau ada orang dia. Menasi ni aku rumah membang kalau aku akan bela. Dia ni ada dulu aku ambil nama.
0: Yama. Sasi ame boh ya paparo poro. Brando. Umar bia. Anna gure sana.
1: Tabada.
0: Ta sana sadagi Umar bia.
1: Na ze tora ya.
0: Ya mara. Kurando.
1: Oh, buru hati orang dia ura monuka. Di bawah sini cawri di konon no aku ya.
0: To ya wang wang awa deh, to itu abad maba wem.
1: Nah, to itu orang mana?
0: To kurang wem segi andi. Mak belendi, maba mahum.
1: To ya wang hati ra.
0: Oh. Ami. Iya mera.
2: Ayo kau ni Muhammad. Ayo kau kami babi lagi orang nusu. Ayo kau kami.
0: Kurando. Anak wahip puna.
2: Tunggu lah balik balawa. Macam yang tunggu aku datang ni aji. Yang wajah kita semua anda yang ini.
0: Naam.
3: Ya rupu kwa kwa.
0: Kabiru.
3: Naam.
0: Bari ndi.
3: Oo, nanu ya.
0: Oo.
3: Sen siki ki maa, sen no sinari ya kini ratio. Atama sengke, kipse tomangu nansuku bangu zatabu, zatabu banna suatani. Baguga anga hafu sengke kisi. Banna suatani kwa maa hafu katawa doi jigwa.
0: Ya wa, dago wini dewe minora kwa mato yiru gira maba wii mabukata eka ye fuwa wudumo kwa.
3: Kalau kalau ada sokongan sokongan juga sahaja hanya dijual kira sokongan kira sokongan di mana mana, orang itu bro, orang tua mai mana?
0: Ya wala sahaja. Ya
3: tanam tu ada kita kau bagus juga.
0: Ya wala kamilu. Tahu.
2: Ama suka ni pun nak beli tu aku.
1: Ada kau ni
0: kurang apa? Ada kau ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kurang. Alafia.
1: Ngara sawara ron.
0: Ana wara gi ugado.
1: Na sabar.
0: To.
1: Ana una no.
0: Sato na.
1: To aga ye gewa mananda itu bane mina torawa.
0: Biru bine.

Cynthia Kamiti wiraguru hiragashu mommy Emmanuel Kaposisi dunia yeso basokoko suka suka tuna ide su piana su tugina basonwa runtuno

0: wai mare guru giva vini. Arai gradi mo see you.
1: Yo tuli ya bangu wundi gararaku.
0: Ah, yo giva rumu.
1: Do mangai
0: aku ada gulungai
2: beu on pefe batuma
0: andranti anda uga ngwa do biogo gema

0: malah faya kat dia mau gih harap dia.
1: Kulaku kuda.
0: Kamu gulak bulu. Taruh guys suhot tu lah aku kuda.
1: Mau kuda bala aku kuda.
0: Dia gua yang hindar.
1: Oh. Aku dah ni enam mil.
0: Ya ne budhe yan dera
1: ah mai ni no tieno gokuna kada bi ni gawan
0: ne baga ye shwaira
1: dari faban shura wa ibu faban mo
0: o yaga dia faya gun yenu tum ne kuren ti man shon ne wi sa wa wi we
1: oh
0: kuna ma ko da winti Ade tunggal ban durau. Oh, tunggal gaya kau. Bawa aku kuda.
1: Oh,
0: jual sihiran ni.